Tunga soinu long mi gitti Sunday request show na tingo yaku sana daily kut tu sang nak tau yuma yuni tu sang nak katak tilu ta. Okak tu yunga tobi utak. Udun mi na tingo yau rak tok sana daily August 2, 2026. Tu sang nak katak ro yang ne rak pugut tak kuninga tuk serak tu ni Facebook kut. Iki akibik kulu tidak akan tak tunit tusang nak tahu yuma unit okara unit tahu tusang nak tahu yuma unit nara katang nang miyugun dunga sugit di Sunday request show nati nguyak kusana terikut tusang nak katakuru yang nang mipigak si maruk tilugun